Nogire ndagushimire cyane waduhisemo kandi nizere ko izo ndirimbo zihejeje gukurikirana zagufashije kugira ngo ubandanye kumererwa neza. Tukaba dushikiriye igihe cy'isaha 9 zuzuye n'umwanya w'uko ukurikirana ikiganiro uyumva gute nk'uko nari nabikumenyesheje.

bitoshe murabibona mukamenya banyi uko gatasi kari hafi nuko namwe ni mwawe nibyo bibaye mumenye uko ubwami bw'Imana uri hafi.

Hadiwa waka kizaku soko yukuri hini kohare ijui jinuwa ya haya imutaho igitega ndi mbawaise ngo mugi hugu. Isaha chuminazibili ni minota mirongo itatu mugi gukwikirana ikiganiro. Tujye twivura akomeresha ko inyuma y'ico kiganiro duca dusezerana.

0: tujye twivura. Tujye twivura ni ikiganiro mushikirizwa na Radio Gakiza ku isoko y'ukuri, kikabafasha kumenya no gutegura neza ibifungurwa mu ntumbero yo gukinga no kuvura indwara zitandukanye. Kaze.
1: Chuti namwe bagenzi misamiriza Gakiza ku isoko y'ukuri, turongeye kubaramutsa. Turabahaye ikaze mu kiganiro cyacu tujye twivura. Mu kiganiro tujye twivura muri kumwe na Maître Nkurunziza Amede, muhinga mu gisata cy'ubuyobozi n'inyigisho z'ubuvuzi. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tujye twivura dufise icigwa kivuga ngo irengarenga. Irengarenga ni gitegwa nyabaki. Nakahe kahise k'igitegwa cy'irengarenga? Nibihe bihugu vyimbura cyane kandi bikongera bikihereza irengarenga? Nibihe bintu vy'intungamubiri dusanga mu irengarenga? Nakahe kamaro k'irengarenga ku magara y'umuntu? Twotegura gute irengarenga kugira ngo zitubere igifungurwa muti ku magara yacu? Nivyo bibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro cyacu tujye twivura.

0: Hello.
1: Ni sawa.
0: Ni sawa.
1: Eh bakwitwa ndu twakuyuri he?
0: Ba ni ta ku wabe. Mene igwibaga.
1: Igwibaga ni yuri.
0: Eh nda muri igwibaga. Nanze na imbiri z'ikiganiro ariko ndagwaye n'aba mundi aba telefona mukano.
1: Oh, more more.
0: Ko mabemo sengera.
1: Ego.
0: Agwa.
1: Ego mwihangane muzokira. Ego turagushimiye cyane gose komeze kwihangana ngo bite ndi urivye kumusenyi ngo nashaka karirimbo akanyoni katagurutse nikamenye ubwetse murakoze karirimbo je nakunzi kumurereka tugerageze turondere karashora kuboneka ucukaronka kabisa kumusenyi rumba yukori vye nawe abari karadukurikira nango bite ngo namahoro ndi Noera Gihanga, Nikona Mesa.

0: ಹಲೋ
1: ಹಲೋ
0: ನಮ್ಮವರು
1: ನಮ್ಮವರು
0: ಗೊತ್ತುವುಗಾನ ನಾನೆ ಉಹೇರೆಯೇ
1: ಮನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎವೆ ಮುರುಷಾರ
0: ರಿಯೆವೆ ngaho murushara ni sawa
1: yego turashima
0: kadire mu kiganira kayabaga keza
1: yego abantu ba mbere ni mwebwe mu mayi murongo ni mbamwe amate kubironga za tembe
0: yego murakoze
1: amare kambona abantu turi ko turabisangira bose bagira kayabaga keza kambona nibo jampro ngaho kumuganza na nyandwe ya misiri ti bagira kayabaga keza
0: yego
1: kambona chiza mundengana na mandira mundengana bagira kayabaga keza kamona ndagijimana mangwere ngai wengana ni yabo sana minani le wose bagira kaya bagukeza
0: yego
1: kamona riye kwibumba na serewusi kwibumba bagira kaya bagukeza kamona sinzu munsi ara mu kivumo agira kaya bagukeza abantu bose bariko barakurikira na radio aga kizo bagira kaya bagukeza ntibagiye masaba ngaho kumuganda
0: ndagushimire cyane riye
1: abana mu murakoze
0: murakoze cyane

0: Wifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo

Reka nongere ndaguha ikaze muri ibi naguteguriye kuva amango gira gihe cy'isaha 9:30 zo buri kurakurikirana indirimbo zitandukanye zo guhimbaza Imana guhera igihe cy'isaha 9:30 kugera igihe cy'isaha 10 zoba uri kurakurikirana ikiganiro ndi muto sindi gito guhera igihe cy'isaha 10:30 kugera igihe cy'isaha 10:30 zo buri kurakurikirana indirimbo zitandukanye guhera igihe cy'isaha 10:30 kugera igihe cy'isaha 11 ni ikiganiro cy'ubutumwa bwiza guhera igihe cy'isaha 11 kugera igihe cy'isaha 12 ikiganiro umuntu ahirize guhera igihe cy'isaha 12 kugera igihe cy'isaha 12:15 turatangurira hamwe namwe isabato guhera igihe cy'isaha 12:15 kugera igihe cy'isaha 12:30 umwanya w'indirimbo zo guhimbaza Imana guhera igihe cy'isaha 12:30 kugera igihe cy'isaha 1:30 ni ikiganiro kirangiza indwi twige bibiri kazi

0: Vanhu mwese vo muchungara roshengero ry'Abadivantiste b'umunsi w'indwi cyangwa Sarenka.
1: Musagara.
2: Mubakora.
1: Ahande na gatunguru.
3: Mutega.
2: Gatara Centre, Gatara Rukogwe. Mirambero, Mugwi.
1: Ahande hatuzengurutse. Muratumiwe mu gikorane cyateguwe na Kohale Tumbera Yesu yo mwicyo shengero nyene.
2: Ahizo biramutse ishira ku mugaragaro album yabo ya kabiri.
1: Yindirimbo zitagira amashusho audio yitiriwe.
2: Yesu akutumira.
4: Yesu akutumira n'urukundo rwe. Akindira.
1: Icyo gikorane kikazoba kwigenekerezo rya 20 ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka nyene.
3: Intumbero y'icyo gikorane akazoba ari inyubako no gushigikira iyo korare nyene.
0: Kuri uwo munsi ntibazotemba birorera kuko bazabashigikirwa n'amakorale atandukanye nka
1: Ebenezer Ruyaga,
3: abategereje mikoni, DJ Eri
2: n'ayandi makorale tutarenze kudondagura.
0: Tutibagiwe n'amakorale yo kuryo shengero nyene nka
3: Haleluya, abagenzi ba Yesu,
1: Gadi Zirove hamwe n'abaciya.
0: Kaze muri benshi kugira ngo

nimba hari icyo mubaza cyangwa mushaka kunganira andika muti ikiganiro isabato nziza agasanduku ka posita 1710 i Bujumbura.